Nesto aden aden muak makanya. Dab dabang dab dabang, ngiring ngiring pemargani debatari.

ada cuma dengan gak sama demalum. Kayul mungai balun, kayul mungai tinun, tolong.